0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar. Untuk TikTok at Sangasanga Hospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sangasanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sangasanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sangasanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sangasanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sangasanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sangasanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sangasanga, sing ada lawan.
4: Sabun tanamilah tanahmu Sangasanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sangasanga, sing ada lawan.
5: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
6: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
5: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
6: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sangasanga.
5: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
6: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
7: Ultimate Sangasanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sangasanga, sing ada lawan.
0: You're listening. Good morning, Foxian.

Masih balik barengan sama Grace Naidu di Good Morning Foxian. Sudah jam 8 lewat 17 menit. Udah sarapan belum Foxian? Menunya apa nih kira-kira? Gara-gara hari ini ngomongin makanan ya, bakso lah, mie ayam lah, seblak lah, jadi lapar, gemeter. Lanjut, Grace mau sapa-sapa dulu ya. Dan masih bahas topik VCS kita di pagi hari ini. Jadi topiknya adalah penghilang stres terbaik menurut Foxian tuh ngapain sih? Ya kan setiap orang ya punya banget caranya masing-masing untuk bisa ngilangin stres. Kadang-kadang mungkin terlihat konyol gitu kan buat kita, tapi buat orang itu belum tentu, Foxian. Selamat pagi Grace, mau sapa Mama Aira Koming. Katanya penghilang stres terbaik kalau aku tuh makan. Ah iya lagi. Tapi kalau lagi stres gak tahu kenapa tiba-tiba pengen makanan yang aneh-aneh, yang gak sehat gitu kan. Gak pengen tuh rasanya tumis toge. Pengennya seblak. Pengennya cilok pakai bumbu kacang yang banyak. Aduh. Selamat pagi Bunda Yunita. Pagi Kakak Grace. Obat segalanya itu tidur katanya. Ah iya lagi. Rasanya tuh enak banget ya kalau udah bisa tidur lagi stres, kayak tiba-tiba aja hilang ingatan gitu kan. Gak pengen bangun lagi. Hus. Apa sih malah kesana kesini. Selamat pagi Kakak Gemini. Katanya good morning semua. Apakah kamu hari ini stres dan pusing? Kalau iya, kebetulan saya sudah dari kemarin-kemarin gitu kan. Tapi tetap semangat ya, ada masa depan yang indah, imut dan lucu di depan sana. Walaupun jalan yang dilalui penuh dengan kerikil ya Kakak Gemini ya, untuk melihat yang indah dan lucu di depan sana. Selamat morning Kakak Saiful Livi. Hai hai, katanya penghilang stres itu rebahan setelah rutinitas seminggu gitu kan. Ih Kakak Saiful Livi apa kabar? Lama kita tak bersua. Iya lagi, kalau misalnya udah stres ya malah rebahan tuh enak. Tapi kalau scroll-scroll sosial media kira-kira malah makin stres gak sih Kakak Livi? Kalau Grace tuh sering banget stres dan juga burn out gara-gara kebanyakan konsumsi sosial media. Ada yang sama gak? Selamat morning Kakak Netu. Hai hai. Tapi pokoknya apapun itu Foxian, kalau lagi stres mungkin banyak orang yang memilih untuk jalan-jalan, ada juga yang memilih untuk ke salon, ada juga yang milih buat potong rambut. Saya lagi kalau saya udah stres pasti langsung potong rambut, kalau enggak coloring. Ada juga yang milih mungkin buat skincare-an gitu kan. Nah tapi hati-hati ya dalam memilih skincare, pastikan bahan-bahannya itu herbal alami biar tidak ada efek samping di kedepannya nanti gitu. Kalau Grace rekomendasiin skincare dari Sanga-Sanga. Pakai skincare Sanga-Sanga yang pasti bisa bikin kulit Anda sehat, bersih, glowing, dan harganya juga murah banget ya. Apalagi skincare Sanga-Sanga sekarang ini sudah terdaftar BPOM, sudah super brands dan dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Dan murahnya lagi ada promo yang harganya gokil banget Foxian. Bayangin aja ya, satu produk nih untuk natural cream, facial wash, dan juga facial mask, per produknya harganya cuma Rp40.000 doang. Dimana lagi coba bisa dapetin skincare bahannya natural herbal alami harganya Rp40.000. Makanya buruan langsung datang ya ke Fox Radio Bali. Alamatnya ada di Jalan Gatot Subroto 98X Denpasar. Dan promo ini cuma sampai akhir September aja. Sisa seminggu lagi, makanya buruan di stok, diborong, ditimbun, gak apa-apa deh. Jangan sampai kelewatan dan kehabisan. Sangat-sangat sih adalah one.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: This song is for you. You better listen.

102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat asing ada lawan Anditi semenjak ada dirimu Bunda Yunita. Lagunya udah di play ya. Biasanya Bunda dengerin radio sambil berjemur nih. Udah kayak kerupuk ya, dijemur terus Bunda. Bercanda. Tapi emang sebagus itu ya Foxian ya, matahari pagi yang jarang kita dapetin gitu kan. Sampai akhirnya banyak banget orang-orang yang butuh asupan tambahan vitamin D gitu kan. Gara-gara apa? Kalau ada matahari malah pakai jaket. Kalau ada matahari malah menghindar. Saya. Gimana kabar di hari ini Foxian? 23 September 2026 di tengah banyaknya berita di sosial media yang bikin asam lambung naik. Tapi banyak juga berita-berita di sosial media yang bikin Grace happy banget nih. Saling tolong menolong. Jadi kayak kebakaran hutan ya di daerah Kalimantan. Banyak banget relawan yang turun langsung. Bahkan juga ada relawan pembersihan sungai di Indonesia. Kemudian bencana-bencana di NTT, banyak juga relawan yang turun langsung, saling bantu-membantu, ih keren banget. Tapi tahu gak sih, ternyata kebiasaan nolong itu bukan cuma soal moral, jadi ada mekanisme biologis di baliknya nih. Jadi peneliti dari Stony Brook University itu nemuin, kalau lansia yang aktif menjadi relawan itu punya resiko kematian dini 25% lebih rendah dibanding yang tidak. Gitu. Jadi bukan secara kebetulan ya. Dan studi lain dari University of Calgary itu menemukan bahwa orang yang menolong minimal 1 jam seminggu punya resiko demensia 2,4 kali lebih rendah dibandingkan sama orang yang gak pernah nolong. Nah sebenarnya kenapa sih gitu kan, menolong tuh bisa bikin happy, bisa bikin resiko demensia rendah. Ternyata saat kita menolong, otak tuh ngelepasin dopamin dan juga oksitosin. Jadi bukan sekedar perasaan enak, tapi respon yang membantu tubuh meregulasi stres. Nah stres yang lebih terkontrol berarti tekanan darah lebih stabil, sistem imun juga lebih kuat, dan resiko penyakit jantung lebih rendah. Jadi ini bukan soal jadi orang baik semata ya, ini investasi nyata buat kesehatan diri sendiri. Dan ini udah dibuktiin lewat data, bukan cuma sekedar kata-kata manis. Waduh, siapa yang mau nolongin Grace nih? Grace lagi lapar, ada yang mau bawain makanan gak? Siapa tahu abis nolongin Grace bawain makanan kesini jadi lebih sehat. Yuk kita saling tolong menolong.

Masih balik barengan sama Grace Naidu di Good Morning Foxian sampai di jam 10. Ada waktu kurang lebih 1 jam 13 menit lagi saya menemani Anda. Boleh dong melipir sebentar buat WhatsApp ke 087878-4x102. Yang mau ngasih tahu, mau ngabarin di seputaran mana macet, atau mungkin juga ada kendaraan yang lagi mogok gitu kan, jadi bikin tersendat, atau mungkin lagi ada upacara adat, boleh banget langsung dikabarin aja supaya jalan itu bisa dihindarin Foxian. Jadi stresnya Foxian sendiri aja, gak usah ngajak-ngajak. Aduh, kemarin ya mau curhat dong. Kemarin itu Grace tuh ngerasa lagi burnout banget ya. Gara-gara, jadi mau pergi itu dari jalan seputaran mana sih, Wang Aye belok kiri, itu jalan apa sih namanya Grace lupa. Itu udah macet Foxian, sampai di ujung-ujung lewatnya perempatan yang mau ke Hasanuddin itu masih macet ya. Macetnya benar-benar gak bisa gerak padahal naik motor. Udah mana cuaca panas banget ya kan, rasanya tuh punggung nyeri. Jadi perjalanan dari Ayani ke Pemogan naik motor ditempuh dalam waktu kurang lebih 55 menit. Kebayang gak di atas motor 55 menit harus macet-macetan plus juga cuaca yang panas banget. Apa sih ngeluh mulu gitu kan, tapi gimana dong. Jadi sampai rumah punggung Grace tuh sakit banget Foxian. Akhirnya dibalur tuh pakai sanga-sanga karena udah gak tahan lagi gitu kan. Nah dibalur pakai sanga-sanga, gak nyampe hitungan menit langsung nyaman, langsung enak gitu. Terus ngantuk, kalau Foxian ya lagi ada ngalamin hal yang sama. Mungkin kejebak macet, bikin kalau naik motor punggungnya sakit, kalau naik mobil kakinya yang sakit. Coba deh di stok minyak sanga-sanganya ya, soalnya ini berguna banget dan kita gak pernah tahu kapan tiba-tiba kita lagi ngerasa badannya gak enak. Untuk beli itu bisa langsung di dekat Ranjang Bali, ada di lantai satunya outlet sanga-sanga, atau bisa juga datang ke Kimia Farma, boleh juga ke K24 Apotik, boleh juga ke Century. Produknya asli racikan dari Babe Bambang Pranoto yang pastinya. Ingat ya, jangan sampai beli produk yang palsu. Grace mau sapa dulu, selamat pagi buat kakak Sri Partini. Hai hai. Never ending life. Sukses selalu. Keren banget ini. Kakak Sri, canang aja atau bisa terima pesanan Banten nih? Siapa tahu Grace mau mesen. Kalau misalnya sodan kayak gitu, atau mungkin juga Banten-Banten buat galungan yang kecil-kecil, bisa gak open PO kakak Sri? Foxian kalau ada yang perlu ya buat Banten, seputaran mana sih kakak Sri Partini? Bisa dong, katanya kakak Sri kalau mau pesanan sodan, Prasiste, Pejati, oh seputaran Patih Nambi. Foxian yang kalau mau mesen Banten boleh japri ke Grace ya, nanti Grace kirimin nomornya kakak Sri Partini. Sukses selalu pokoknya kakak Sri Partini. Ya terima kasih banyak udah sambil jualan ini sambil melestarikan budaya Bali loh. Keren banget pokoknya. Selamat morning kakak Wahyuni. Hai hai, request lagunya I'm Good dari David Guetta. Spesial diputerin abis ini buat kakak Wahyuni. Ntar ya. Sebelumnya Grace mau muterin lagunya Jamrut dulu. Selamat ulang tahun. Ini mau ngucapin happy birthday buat Aira. Selamat ulang tahun ya. Tapi mama Aira WA-nya pas si Aira udah nyampe sekolah gitu kan. Jadi Grace ngomong Aira gak denger. Tolong direkam ya mama Aira ya. Happy birthday Aira. Panjang umur, sehat selalu, tetap berprestasi. Satu single nih spesial buat Aira dari Jamrut. Selamat ulang tahun. Maaf ya, bukannya Kak Grace pelit atau irit. Tapi doa yang tulus aja deh buat Aira.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sanga-sanga-villa. Atau TikToknya nih di @sanga-sanga-hospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

Masih balik barengan sama Grace Naidu di Good Morning Foxian. Sudah 5 menit lepas dari jam 9 pagi. Masih ada 55 menit lagi ya. Tenang. Bakal dibacain, bakal diputerin lagu-lagu yang udah di request. Ditunggu sebentar. Dan masih ditungguin ya joinannya di WhatsApp 087878 4x102. Mbok Rai, iya aku.

tenang nih. Tenang Mbok Rai, masih 1 jam Mbok Rai. Ayo, kita curhat-curhat Mbok Rai. Satu single dari David Guetta, Bebe Rexha, I'm Good, spesial buat Kakak Wahyuni nih yang entaran jam 10 mau berangkat ke toko gitu. Jadi slow living banget ini ya. Di rumah beres-beres dulu, terus udah gitu mandi, bebanten, kalau udah kelar baru berangkat ke toko. Kakak emang se-slow living itu ya kalau kita punya bisnis sendiri ya, atau malah makin rumit sih sebenarnya? Pokoknya sukses terus buat Kakak Wahyuni. Nah, kalau punya bisnis itu susahnya tuh kalau pas lagi sepi, pendapatan juga ikut turun. Di situ kita mesti punya otak yang waras. Iya lagi ya, apalagi kalau punya karyawan gitu kan. Walaupun usaha lagi sepi, tetap harus bayar gaji. Waduh, luar biasa. Pokoknya sehat-sehat untuk semua orang-orang yang lagi mengejar mimpinya hari ini. Kasian kemarin Gris antri bensin, jadi mau beli bensin, udah gitu Pertamax-nya lagi kosong tuh, lagi diisi sama mobil Pertamina yang gede itu. Mau beli Pertalite, ini beneran war-nya sampai 20 menit. Malah bensin udah res banget gitu kan. Aduh, jadi kepikiran deh kalau misalnya mau pergi-pergi, coba deh seminim mungkin bawa kendaraan sendiri. Soalnya takutnya pas kita mau beli bensin, habis gitu kan. Akhirnya Gris sekarang pakai Bluebird Prime, dan Bluebird Prime udah ada di Bali nih. Jadi Bluebird Prime hadir buat Anda yang pengen momen perjalanan Anda di Bali dengan next level comfort. Pakai mobilnya, itu mobil listrik BYD E6. Wah, keren banget kan? Dengan kabin yang lebih lega, terus udah gitu ruang bagasinya juga lebih luas. Jadi kalau mau bawa pohon bisa. Kenapa harus pohon sih? Mau jalan-jalan, mau bisnis trip, atau sekedar keliling Bali, itu juga bisa bikin perjalanan Anda makin terasa nyaman dari awal sampai akhir tujuan. Dan yang paling gampang, Bluebird Prime itu sekarang bisa langsung Anda pesan dari aplikasi My Bluebird. Tapi pastiin dulu udah punya belum aplikasinya. Kalau belum, download ya, bisa di Play Store, bisa juga di App Store. Dan kalau yang udah punya, dicek deh versinya udah yang terbaru apa belum gitu. Jadi buat Anda yang lagi di Bali dan pengen pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan lebih upgrade, atau udah biasa pakai Bluebird yang biasa nih, yang standar-standar, pengen banget nyobain Bluebird yang mobil BYD, langsung aja pesennya dari Bluebird Prime. Bluebird Prime, next level comfort buat perjalanan Bali yang lebih berkesan. Download atau update My Bluebird versi terbaru dan rasakan sendiri perjalanan barunya. Dark.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dasep pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Buka sosial media, ngeliat satu reels ya dari Ahquot berhasil bikin air mata Gris jatuh, Foxian. Sedih banget kalau ngomongin berita tentang karhutla, banyak sekali korban, tapi kalau korban makhluk hidup ya manusia, itu masih bisa dievakuasi. Gimana keadaan binatang-binatang yang ada di dalam sana yang gak bisa nyelamatin diri? Satu berita nih, bayi beruang madu bernama Anggun ditemukan sendirian di kawasan terdampak karhutla dan diduga kehilangan induknya. Jadi relawan nyelamatin dan menyerahkannya kepada BKSDA Kalimantan Timur untuk mendapatkan perawatan. Dan sekarang Anggun lagi menjalani pemulihan di Pusat Penyelamatan Satwa PPS Longsam. Selain diberi susu, Anggun juga mulai dilatih berlari, memanjat dan mencari makan sebagai persiapan sebelum nantinya dikembalikan ke habitat alaminya. Dan anak beruang madu ini ditemuin badannya gemeter, Foxian. Jadi benar-benar Grace ngeliat videonya ya. Asli serius nih, sedih banget. Semoga ya kejadian karhutla ini segera teratasi gitu kan. Banyak makhluk hidup di dalam sana yang masih pingin hidup gitu, tapi mereka gak berdaya. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai manusia ya, kalau misalnya menemukan hal-hal seperti itu, mungkin anjing liar di jalanan, please jangan diusir, Foxian. Jangan ditendang, jangan disuruh pergi. Mungkin mereka cuman membutuhkan makan, cuman cari makan gitu ya, sebagai makhluk hidup ya, dan kita manusia makhluk yang paling sempurna ya, sudah sepatutnya kita ngebantu mereka.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X kata Denpasar. Iwake bebas rilis tahun 94. Jadi yang request lagu ini kelihatan banget ya usianya berapa ya. Kakak Dayu, sungkem dulu sama suhu. Hati-hati di jalan ya Kakak Dayu ya. Semoga selamat sampai tujuan mau ke Abian kecil katanya. Agak sempat bikin mikir ya ternyata Abian small. Sekarang sudah 36 menit lepas dari jam 9 pagi. Untuk Anda semua yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Boleh kok melipir sebentar buat WhatsApp ke 087878x102. Yang udah masuk nih, joinan ada Mbok Rai. Hai hai Mbok Rai, punya usaha nih, udah crazy rich ya. Tapi pastinya dari awal banget ya Mbok Rai ya, dari nol banget nih ngebuka usaha. Sampai akhirnya sekarang udah ada di fase Mboknya tuh bebas banget. Kalau mau buka tokonya ya buka, kalau mau enggak ya udah tutup aja gitu kan. Kakak Wahyu nih juga nih, kalau Kakak Wahyu nih nggak punya karyawan katanya, kerja sendiri, buka sendiri, tutup juga sendiri. Jadi kalau mau buka ya buka, kalau mau libur nggak bisa kerja gitu kan, nggak bisa masuk ya udah tutup. Tapi kalau Foxia sendiri lebih milih gimana sih, kerja ikut orang atau punya usaha UMKM nih? Tapi tahu nggak sih Foxian? Jumlah pengangguran di Indonesia sekarang tuh mencapai sekitar 7,2 juta orang. Banyak banget ya. Dan Menteri UMKM itu mendorong mahasiswa dan juga generasi muda untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga berani menciptakan usaha dan lapangan kerja sendiri gitu. Jadi kewirausahaan itu bisa menjadi salah satu pilihan karir nih buat generasi muda saat ini. Aduh, Bapak Menteri agak susah ya, terbentur modal. Tapi kalau Foxian yang mungkin sekarang lagi merintis usahanya, semangat ya. Pokoknya apapun caranya, semoga usahanya bisa bertahan, bisa menghasilkan, bisa besar nantinya. Dan kabar gembira untuk Anda, para pelaku usaha, UMKM brand, perusahaan, instansi, sampai juga personal bisnis. Jangan sampai deh momen akhir tahunnya lewat gitu aja. Karena Fox Radio Bali punya promo spesial. Nama promonya End Year Package. Jadi saatnya bikin produk dan juga bisnis kamu lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lewat promosi radio. Dan yang paling spesial ya, Anda tuh bisa ngedapetin diskon sampai dengan 50% untuk harga sudah termasuk PPN dan juga PPH. Promonya ini bisa di-deal ya dari sekarang, dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang juga sampai di akhir tahun 2026. Jadi kalau misalnya nih bisnisnya pengen makin dikenal, mau launching produk atau pengen dorong penjualan menjelang akhir tahun, saatnya pilih End Year Package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis ya, karena benar-benar terbatas nih. Cuman orang-orang yang taat ibadah dan rajin menabung aja yang bisa dapat. Untuk pemesanan ya, bisa langsung hubungin di 0819-1125-8899 atau 0819-3758-8899. End Year Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
2: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.

Which is what matters with 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Yah, gak kerasa Foxian 54 menit lepas dari jam 9 pagi waktunya Grace menyudahi program Good Morning Foxian edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Ketemu lagi besok ya, tanggal 24 barengan sama Grace Naidu. Stay tune dari jam 7. Dan hari ini udah rame banget yang joinan, thank you so much. Satu single spesial ya dari Lobo, Kau Cantik hari ini. Spesial buat kakak Jeffrey yang lagi di jalan. Katanya mau jalan-jalan nih sama tamunya. Mau on the way ke Kintamani. Ada Tante May and Tante Celine from Netherlands. Tante May, Tante Celine mungkin mau adopsi anak ya. Grace bersedia. Tidak. By the way, suka banget tuh makanan dari Netherlands. Ada Poverges. Apa sih bacanya sih? Bener gak? Dia tuh kayak kue cubit gitu tapi enak banget Foxian. Atasnya bisa ditaruhin ice cream ya kan. Saya suka keju juga. Overdome. Gak boleh ya itu ya. Oke, okay, by the way thank you so much buat Mama Aira Koming. Katanya masih macet nih di seputaran Gunung Agung. Masih ada truk yang menghambat gitu kan, masih parkir rusak di sana. Thank you so much Mama Aira, hati-hati di jalan. Jadi Foxian yang mau lewat daerah Gunung Agung mungkin bisa muter sedikit ya, jangan ke daerah sana gitu karena macet. Kemudian terima kasih buat Kakak Oza Perkasa, thank you so much Kakak Yanyan. Kemudian Kakak Wahyuni, makasih banyak Kakak Yanyan, besok ya Grace lanjutin ya, waktunya mepet. Mbok Rai, makasih banyak. Kakak Kade Afika, request lagunya Adele yang Rolling in the Deep sudah diputerin juga. Thank you so much. Kakak Sri Partini juga makasih banyak ya. Kemudian Kakak Made Pariase minta lagunya Seventeen, Jalan Terbaik sudah Grace puterin juga. Thank you so much. Ada Cambois juga makasih banyak. Kakak Janti Susanto, Kakak Netu juga thank you so much. Kakak Deni Trisna Putra, katanya Kak Grace kok mukanya mirip Andrea Lee. Auto nyari dong Andrea Lee. Bunda Yunita makasih banyak. Sehat-sehat ya Bunda ya. Pagi-pagi nih udah nyemilnya telur rebus, ada apa sih tuh Bunda, kentang sama pepaya juga. Ih keren. Kakak Yuanita Septiari, thank you so much request lagunya. Apa ini tadi ya, Audi yang arti sahabat sudah Grace puterin juga, terima kasih. Kakak Gemini juga thank you so much. Kakak Saiful Livi, Jidewa, Kakak Elis, Kakak Decip, Kak Santosan, Kakak Madehendra juga makasih. Kakak Gus Bawa, Kakak Meli juga terima kasih yang udah dengerin Grace dari tadi ya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang masih di luar rumah. Hati-hati ya, yang penting selamat sampai tujuan. Jangan lupa makan siang. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Naidu, pamit undur diri ya Foxian. Thank you so much, see you tomorrow. Bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: You are listening Extra Time.
2: Cheers one weather with Water to FM Fox Radio Bali Simply the best station. Selamat pagi. Panasnya ya. Ini bukan panas tentang kabar-kabar berita, tapi panas matahari. Bella bakal nemenin biar bikin semangat di hari Rabu pastinya ya, dari jam 10 sampai jam 12 aja Foxian. Jadi jangan kemana-mana, standby aja. Yes, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali Simply The Bell Station. Selamat pagi. Masih di sini aja, jangan kemana-mana dulu Foxian. Ada belok tapi ya menemani. Boleh ditanya gak alasan Kakak Bella lagunya benar-benar ini semangat banget gitu ya. Ini antara rock ada popnya juga. Ini mantap sekali. Kenapa? Karena sekarang lagi panas semuanya Foxian. Ini bukan hanya panas matahari, panas politik. Aduh. Emang ada apa? Kok Bella gak tahu? Pura-pura gak tahu ya. Aduh, mending pura-pura gak tahu gitu ya Foxian ya. Ketimbang sok tahu, ntar malah kena masalah gitu kan ya. Ini kemarin Bella lagi baca berita ya. Yang mana lagi ramai gitu ya diperbincangkan. Baru kemarin malam loh putusan MK-nya. Tapi udah banyak banget spekulasi dari kanan, kiri, depan, belakang, maju, mundur, cantik. Cantik. Jadi agak pusing ya Foxian ya. Tenang, tenang, nanti kita bakal bahas ya. Tapi bahasnya tipis-tipis aja ya kan. Bella kan bukan silet. Yang mengupas segala sesuatu perbincangan sampai habis. Bella mah yang tipis-tipis aja gitu kan. Jadi buat Foxian yang mau gabungan boleh aja langsung ke WhatsApp dulu ya. Yes, di mana? Di nomor telepon 087-8784x102. Bella bakal puterin lagu-lagu yang mantep-mantep ya, tahun 2000-an sampai 2026. Atau Foxian nanti bisa langsung aja lihat Bella live ya. Di mana? Di TikToknya Fox Radio Bali. Yes, langsung aja cari nanti ya. Bella ntar lagi live nih, ini masih mencoba perlahan tapi pasti. Jadi mau lihat gimana siarannya Bella, langsung aja joinan ya. Pokoknya 2 jam aja sampai jam 12 siang aja. Aduh.

0: You are listening Extra Time.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga, sing ada lawan.

Cobain Pops Radio Bali Simply The Best Station. Asik banget diputerin lagu Olivia Rodrigo ya, Foxian ya. Drop That ya, pastinya biar bisa membuat Foxian yang lagi puyeng-puyeng ini ya kan. Bacain berita-berita. Aduh, gimana katanya Kakak Bella mau update. Yes, Bella mau update, tapi Foxian tolong monggo dulu, bisa yang lagi ada di luar kota, lagi dimanapun, yang lagi nyari informasi yang cepat, akurat, santai. Nah, ini bisa dengerin Bella secara streaming Foxian di www.foxradiobali.com gitu kan. Kalau misalnya sekarang lagi di mobil dengerin Bella boleh. Atau kalau misalnya lagi masak-masak tuh kan gak mungkin ya. Kalau misalnya ada radionya mah syukur. Tapi kalau gak ada ya bisa dengerin secara streaming. Sekarang udah mudah banget Foxiannya. Jadi kalau ngebahas tentang putusan MK kemarin, ini benar-benar bikin kita terkejoet gitu kan. Ini masih belum tahu ya gimana kah kedepannya, karena memang dari MK sendiri gitu ya menganggap ini dari Mahkamah Konstitusi ini menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 terkait syarat pencalonan wakil presiden yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka ya, yang mana di sini dibahas tentang gugatan ijazah SMA Mas Gibran. Dan putusannya dibilang bahwa ini tidak sah gitu Foxian ya. Aduh, udah menjabat lo ini gimana dong. Dan putusan MK juga ingin mencari gitu ya dua calon wakil presiden gitu, disuruh cari. Aduh gimana sih ini, aduh kenapa nih, aduh gak ngerti lagi ya ini, tolong Indonesia ini ada kubu-kubu yang lagi panas, tolong dong. Aduh ya Tuhan.

0: You are listening Extra Time.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Gatos Broto, 98X Kota, dan Pak Sar Raisa, si paling mahir. Mahir buat bilang gak apa-apa padahal kenapa-napa. Mahir buat tersenyum padahal dalam hati menangis. Aduh, Fosian, ini udah di zaman 2026. Jangan lagi jadi people pleaser. Wah, masa? Emang Bella gak gitu? Iya, Fosian, jangan jadi people pleaser. Kayak kalau emang ngerasa enggak bisa, enggak mau, ya diucapin aja, aku enggak bisa, aku enggak mau gitu kan. Tapi kalau ngomongin mau, masa sih enggak mau buat dapetin reward umroh dari sanga-sanga, Fosian? Yakin, beneran. Pasti mau banget dong. Kalau yang mau boleh, sini aja dulu Bella kasih informasinya. Karena periodenya ini sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Masih lama, Fosian. Jadi Fosian perlu mengumpulkan beberapa hal. Yang pertama, yes, kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur atau tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Jadi wajib ya digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus di atas tahun 2024. Lanjut lagi kakak Bella, lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, nanti di sana ditulis nama dan juga alamat lengkap. Kategori peserta boleh diisi karyawan, konsumen, atau sangasian. Nanti semua dimasukin, dirangkumin dalam amplop ya, sudah semua, lalu kirim deh. Kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian ya, semakin banyak ngirim, semakin besar peluang buat dapetin reward dari Sanga-Sanga. Berangkat umroh siapa sih yang gak mau? Mau dong, karena memang Sanga-Sanga sing ada lawan.

Denpasar mawar hitam tip X. Salah satu requestan yang udah masuk di WhatsApp. Jadi buat Fokusian yang masih mau diputerin lagunya, sabar menanti ya. Dan kasih tahu lagi, kira-kira mau diputerin lagu apa? Kakak Bella masih standby di sini, punya 1 jam ke depan sampai jam 12 siang ya. Anyway, di antara Fokusian ada enggak sih yang ngerasa kayak hidup tuh terlalu diatur-atur gitu ya? Kayak harus melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Siapa lagi kalau bukan bos? Ya namanya juga kita dibayar gitu ya sama bos kita ya. Mau gak mau kita akan oke-oke aja, walaupun dalam hati pengen ngomong tidak. Yes, tapi ya kalau misalnya Fokusian pengen ngucapin kata tidak sama bos, itu ternyata boleh banget Fokusian ya. Tapi bukan di Indonesia, di Jepang. Takutnya ntar Fokusian disuruh sama bos terus bilang tidak. Nah, terus Bellanya yang disuruh buat tanggung jawab. Padahal ini kan di negara Jepang, bukan di Indonesia, tolong ya. Jadi di Jepang ini punya konsep unik banget ya, bernama M-Top Motohiro to People, yang dikemas menyerupai agama untuk mengkritik tekanan sosial. Jadi ini sudah dikenalkan di Jepang di tahun 2018 Fokusian, yang mana ini tuh kayak sebuah satir yang mengajak orang-orang berani mengatakan tidak ketika tidak ingin melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalnya Fokusian disuruh lembur bilang tidak, ya kan, itu boleh banget Fokusian. Tapi di Jepang ya, tolong, bukan di Indonesia, bukan.

Radio Bali Simply The Bali Station, satu single Krisya, Andai Aku Bisa. Aduh, yang request lagu ini apakah lagi berada di situasi seperti ini? Lagu ini Bella favorit banget loh, Foxian ya. Jadi Bella puterin, tapi Bella suka banget sama versinya Tulus, pernah dibawain ya kan. Jadi lagu yang enak banget, tapi kondisinya enggak enak. Jangan mau berada di kondisi yang seperti ini ya Foxian ya. Ih, kok egois banget jadi manusia kan. Tapi ya Foxian ya, kalau misalnya ngomongin lagu-lagu lawas atau lagu lama, itu emang semua yang dulu-dulu gitu ya, itu benar-benar gak ada obat Foxian, apalagi buat yang lagi galau. Hai, galau banget nih. Jadi mending kalau misalnya Foxian lagi galau, ini mending galau mikirin entar makan siang apa ya, kemana enaknya ya. Nah itu baru bener Foxian, ketimbang mikirin yang gak penting, yang gak jelas, mending kita pikirin tempat makan yang enak, tempatnya luas, bisa sambil healing-healing tipis. Kemana enaknya? Nah, pastinya ke Mango Lango Lake Resto ya Foxian. Ini ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung, Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. So, buat Foxian yang sekarang lagi di jalan, lagi kepanasan gitu kan ya. Nah, diademin dulu yuk ke tempat yang satu ini, karena tempat ini ya benar-benar enak banget, ada pemandangan danau, jadi bisa sambil healing tipis-tipis, sambil makan, sambil me time juga boleh, atau sambil ketemu sama si doi gitu kan. Karena di sini ada banyak banget pilihan makanan gitu ya Foxian ya. Buat yang picky masalah makanan, tenang. Dari namanya ada olahan ayam, ada bebek, ada seafood, semuanya ada Foxian ya. Gak usah ragu-ragu lagi, langsung aja mampirin. Entar Bella juga mau kesana, makan siang. Kemana lagi kalau bukan ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga. Satu single yuk dari Almas Kameleng, Anugerah Terindah, iya kamu.

0: You are listening Extra Time.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.

berapa kali kita harus saling memaafkan, Foxian. Capek banget. Tapi memang ya, kalau sebuah relationship itu bisa berjalan baik itu kalau misalnya ada toleransi dari kedua belah pihak gitu, Foxian. Gak bisa sih yang satunya dominan terlalu memaksa, yang satunya gimana gitu. Memang harus sama-sama membuang dan membakar ego. Waduh, si paling ya kan. Ya gitu, Foxian, biasanya kalau emang mau hubungannya awet ya buang jauh-jauh egonya, bukan dibuang hubungannya. Asik. Ah, Bella bisa aja. Foxian, Bella masih punya waktu nih 15 menit dari sekarang sebelum Bella ciao pulang. Jadi boleh gabungan yang masih mau request lagu langsung aja ke WhatsApp ya, ke nomor telepon 087-8784x102. Dan sekarang Foxian, kita tahu ya, udah di tanggal 23 September. Beberapa hari lagi akan menutup September dan membuka bulannya Bella, Oktober. Itu bulan yang luar biasa gitu ya, Foxian ya. Abis Oktober, November, Desember menuju 2027 kan. Jadi buat Foxian yang masih kewalahan, bingung untuk promosiin produknya Foxian atau Foxian sebagai seorang UMKM gitu ya, pengen lebih dikenal produknya atau pun bisnisnya, boleh buat joinan buat dapetin diskon hingga 50%. Itu serius, Bella, nggak bohong kan? Enggak lah, Foxian ya, diskon 50% ini adalah promo dari End Year Package dari Fox Radio Bali, Foxian. Jadi ini sudah termasuk PPN dan juga PPH. Kapan lagi kan ya pengen promosiin buat produknya Foxian agar semakin didengar, lebih dikenal dan lebih diingat. Ya udah, ambil aja promonya sekarang juga ya, Foxian ya. Bisa hubungin miminnya di nomor telepon 0819-1125-8899 atau nomor mimin yang lagi satu di nomor telepon 0819-3758-8899. Ingat ya, Foxian ya, promo ini tidak berlaku untuk kelipatan dan slotnya terbatas. Jadi buat Foxian yang pengen dapetin promo 50% ya, ya langsung aja biar bisnisnya Foxian semakin didengar di seluruh penjuru.

Kali Simply The Best Station, lagu favorit Bella juga nih, Shape of My Heart, Backstreet Boys. Keep you in the dark. Jadi kalau denger lagu ini ya, entah gimana jadi happy gitu Foxian. Makin mencintai diri sendiri, makin menerima apapun kekurangan dalam diri gitu ya Foxian ya. Pokoknya semangat buat Foxian. Semoga bisa mendapatkan spark-spark yang udah hilang gitu ya. Cahaya-cahaya yang mulai redup semoga bisa kembali bercahaya lagi gitu kan. Karena sekarang sudah saatnya Bella mau pulang, makanya happy. Bacain requestan dulu yuk, ada siapa aja yang udah gabungan dari tadi. Ada Bunda Yunita ya, tadi lagunya sudah mengudara, minta lagunya Raisa si paling mahir. Ada kakak adek, tadi minta lagunya Putri Ayu, Cinta Dia. Udah diputerin, ada kakak Afika minta lagunya Adele yang Rolling in the Deep. Udah juga mengudara, Kak Topurwa minta lagunya Dean Lewis yang With You. Sudah juga diputerin, ada juga kakak Hendra Saputra dari Tabanan. Siap, Kak Yan-Yan. Kak Yan-Yan tadi minta lagunya Tip X yang Black Rose atau Mawar Hitam. Selena Gomez yang Slow Down, udah juga diputerin. Ada juga kakak Pasu Sugiana hadir, siap. Ada siapa lagi nih? Bentar, tadi ada yang nontonin Bella Live sebentar ya. Rame banget, ada kakak Hida tadi request lagunya apa nih bentar, On My Way udah diputerin. Ada juga kakak Ketut Adi Dharma siang dari kawasan Pupuan Tabanan ikutan, makasih juga. Ada di bawah lagi Wayan Lala, selamat siang kak, mantap. 99 sing ada lawan, mantap, sangat-sangat. Bella bacanya 99 karena angka itu ya, Bella gak tahu. Sabar ya, sudah-sudah lagunya udah mengudara. Thanks ya Kak Bella, siap. Terima kasih buat Foxian yang udah gabungan, yang sudah request-request, salam-salam. Pokoknya semangat terus. Besok Bella masih siaran lagi loh Foxian ya. Karena nanti mau libur panjang. Jadi siaran sampai hari Jumat. Dengerin terus Bella, pokoknya jam 10 sampai jam 12 siang. Langsung aja Foxian dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu Foxian, sampai jumpa besok di jam yang sama 10 sampai jam 12 siang. Keep smart, stay humble and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sanga-sanga sing ada lawan. Single terakhir dari Club Project Jogjakarta. Ke Jogja yuk.

kitna akabehan riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninom candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sangasanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sangasanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sangasanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sangasanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sangasanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangat-sangat Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangat-sangat Hospitality.
3: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan.

saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, Yuka rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak

Banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku, acara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Fox Ian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing, ada lawan.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8x085. Sekali lagi, 0852-88-8x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Transformasi Sangasanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
3: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
5: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
2: Bersihkan lingkungan.
3: Selamatkan bumi.
5: Perang terhadap sampah plastik
6: dimulai dari diri kita sekarang juga.
7: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes, tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke Kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada gak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang hijau-hijau gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang

0: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik.
4: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
5: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninetan becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
8: Fox Radio Bali.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan, ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura.

Halo Foxian, apa kabar nih hari ini? Buat Foxian yang sedang menjalankan program diet, ada satu hal yang penting banget perlu diingat. Diet itu bukan berarti harus menahan lapar atau tidak makan sama sekali ya Foxian. Justru, pola makan yang terlalu ekstrim bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi dan juga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, berikut ada beberapa tips sederhana yang bisa Foxian coba ya. Yang pertama, perhatikan porsi makan. Tidak harus langsung menghilangkan nasi ataupun juga makanan favorit. Yang penting, atur porsinya dan juga lengkapi dengan sayuran, sumber protein, serta buah. Kedua, pilih protein yang cukup. Telur, ikan, ayam tanpa banyak lemak, tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan bisa menjadi pilihan. Protein membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ketiga, kurangi minuman manis. Ini seringkali tidak terasa, tetapi minuman manis ini bisa menyumbang banyak kalori. Cobalah sering memilih air putih. Keempat, jangan lupa makan sayur dan juga buah. Sayur dan buah mengandung serat, vitamin, serta mineral yang penting untuk tubuh. Kelima, tetap aktif bergerak. Tidak harus langsung olahraga berat nih Foxian ya. Jalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan aktivitas fisik secara rutin juga bisa membantu. Keenam, tidur yang cukup. Pola tidur yang baik Foxian ini juga penting untuk menjaga kesehatan dan juga membantu mengatur nafsu makan. Dan yang terakhir, jangan mencari hasil instan. Diet yang sehat adalah perubahan kebiasaan yang bisa dilakukan secara konsisten, tidak perlu menyiksa diri hanya demi turun berat badan dengan cepat. Jadi Foxian, ingat ya, tiga kata sederhana, makan seimbang, aktif bergerak, dan konsisten. Kalau punya kondisi kesehatan tertentu, sedang hamil, atau ingin menjalankan diet khusus, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Karena tubuh yang sehat bukan hasil dari diet ekstrim dalam beberapa hari, tetapi hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, sayangi tubuh kita, karena sehat itu investasi.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
5: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
6: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
5: Males, ribet ah.
6: Loh, belum tahu villa yang ini?
5: Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
6: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu? Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
5: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
6: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
5: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-88888-085.
6: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
5: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
7: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
8: Fox Radio. Fox Radio.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio

Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

gimana kabar Anda? Jumpa kembali bersama Yuka menemani santai sore Anda. Ya, yang lagi santai coba absen dulu. Atau tiba-tiba lewat lagu Dr. PM ini ya, Tak Harus Miliki. Ya, lagu di era 2000-an yang kira-kira membekas di hati Anda. Aduh, pas banget ya. Mungkin ada bagi salah satu dari Anda yang mungkin gak bisa memiliki seseorang. Coba kasih tahu kira-kira lagu apa yang pas selain lagunya dari Dr. PM ya. Selamat sore yang sudah bergabung, Anda bisa streaming juga di foxradiobali.com. Jangan lupa pilih yang 102 album. Dan Anda juga bisa intip saya secara live ya di TikTok ya. Saya sudah live di TikTok. Jangan lupa di follow di Fox Radio Bali. Sudah terpantau ramai di sana ya. Selamat sore, ada Kak Yuchan ya. Ini maksudnya Yuka cantik ya. Terus ada Kakak Gede Budika juga, ada Kak Meira Sport, ada Kak Agus Ade ya, terima kasih sudah nontonin saya di sana. Ya, boleh request dan kirim salam ya. Atau boleh ke WhatsApp di 087878 4x102. Sambil kirimin kata-kata hari ini kira-kira

punya kata-kata jangan disimpan ya, atau mungkin punya perasaan yang daripada dipendam gitu ya, mending dikasih tahu sama Yuka ya. Sambil juga kasih bakal juga bakal kasih lagunya sesuai dengan kata-kata hari ini versi Anda ya. Seperti kakak siapa nih yang sudah ngirimin kata-kata ya? Kakak Davika. Selamat sore, ini absennya luar biasa, paling rajin loh ya. Di selan bawah Kaja Marga Tabanan sambil request lagunya Adele yang Rolling in the Deep. Terima kasih Kakak Yuka. Kata-kata hari ini beda bos, beda ongkos, salah bos bisa boncos. Os-os semua ya Kak ya. Tapi tenang aja, Anda tidak akan boncos ya kalau dengerin juga di sore hari ini sampai di jam 6 sore. Selamat sore Kak Bastik ya, sudah absen. Kak Gede Mulia sudah ngirimin kata-kata hari ini, hidup harus dibawa santai Kak Yuka, sebab kalau dibawa lari jadinya capek. Iya, lagi fun run ya. Makanya capek, makanya jangan lari ya Kak ya, apalagi lari dari masalah. So, buat Anda yang pengen ngirimin kata-kata, boleh banget ya. Siapa tahu relay dengan kita semua. Langsung aja kirim ke WhatsApp di 087878-4x102. So, kata-kata hari ini dari Yuka mana? Yuka punya kata-kata spesial untuk Anda. Jika minum kopi membuatmu tubuhmu bergetar, mungkin kamu ngaduknya pakai perasaan, bukan pakai sendok.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1001 Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Now you're listening to 102 Lines, only on 102 FL Fox Radio Bali.

bercita-cita pengen jadi princess, tapi dunia memaksa untuk jadi panglima tempur. Bukan begitu para wanita-wanita? Aduh, Anda bisa jadi princess ke para wanita-wanitaku yang lagi dengerin Fox Radio Bali. Tinggal beli dan pakai skincare sanga-sanga. Apalagi promo bundling skincare sanga-sanga ini super hemat banget ya. Anda bisa dapatkan dengan harga Rp40.000 saja untuk harga satuannya. Harga natural cream ataupun facial wash dan juga face mask-nya. Kalau misalkan Anda pengen bundling aja biar sepaket, tinggal bayar Rp120.000 saja. Atau kalau misalkan Anda beli satuan boleh juga, tapi pastikan Anda belinya di Fox Radio Bali. Jangan di mana-mana ya Kak, ya hanya di Fox Radio Bali aja berlakunya. Di Jalan Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Tapi promonya sampai di bulan September aja ya. Jadi jangan sampai ketinggalan promonya dan buktikan sendiri kalau sanga-sanga sing adalah one.

satu single milik Ungu Cidaha atau A. Cinta dalam hati. Lagu requestan dari Jamboiz ya. Gimana Jamboiz? Mana kata-katanya? Begitu juga sudah ada yang mengirimkan kata-kata hari ini di WhatsApp di 087878 4x102. Hai yang di live TikTok ya, kita sapa-sapa dulu karena sudah ramai banget ya. Jangan lupa di follow dulu Fox Radio Bali di TikTok ya, untuk menonton saya secara live juga. Sapa aku ya, pengen banget disapa ya. Ini penyiar sebelah ya, sini. Sini cari saya. Yogi Maulana ya, gak bosan-bosan natap saya ya, naksir. Naksir bagaimana? Hai kakak Bob, SDJ ya. Ada siapa lagi nih? Toko serba ada, hai toko serba. Ada siapa lagi? Mai Cuiva, selamat sore. Ada kakak Ray, ada kakak Zu, ada kakak semuanya yang ada di sini. Begitu juga ya, ada kakak Ira Surya, selamat sore, sudah nontonin live juga. Sapa aku lagi dong kak. Gas, kakak Gus Bawes. Ada kak Yucan ya, ada kak Gede Budika juga di sini, selamat sore. Kita melipir ke WhatsApp ya. Oke, di WhatsApp, selamat sore, ada kak Agustinus Rudi ya. Sepertinya berada di seputaran Nusa Dua, hati-hati di jalan. Ingat, utamakan makan bukan harapan ya. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, kurangi kecepatan. Selamat sore, ada kakak, siapa lagi? Kakak Yeni di Ubud ya. Katanya masih seputaran kopi, kata-katanya ya, mentang-mentang saya tadi bikin kata-kata seputaran kopi begitu ya. Hey, naksir kok bilang-bilang. Terang-terangan sekali kakak Yogi ini ya. Yuk ngopi. Oke, kakak Yeni selamat sore. Kita bacain dulu kata-katanya. Ini mana ya, bisa di zoom dikit gak ya? Ini mata saya udah pakai kacamata loh kak. Orang baru akan mencari nilai dari sebuah kopi hitam setelah lambungnya mual menelan terlalu banyak kemanisan, alias kepalsuan. Beuh. Ini kayaknya pengalaman pribadi ya, sering nelan janji manis sepertinya ya. Hai kakak Yuni hadir. Ada siapa lagi ya? Kakak Asih, selamat sore kakak Asih. Kata-kata hari ini, diet itu mudah. Yang susah nahan diri ketika lihat promo ayam geprek. Iya benar lagi. Kalau udah promo saya gas kak ya, saya gak lihat saldo saya berapa. Diatnya besok aja, katanya request lagunya Noah, oke. Okay. Hai selamat sore, ada kakak Elis ya, ini buzzer saya nih. Sore kakakku tersayang, tercinta, tercantik. Gak perlu bersinar untuk dapat pujian. Ingat, kita ini manusia, bukan kunang-kunang yang pantatnya kelap-kelip. Aduh, kenapa jadi bahas itu? Ya udahlah ya, request lagunya kotak yang haters. Oke, okay. Ini luar biasa loh, Foxian ini menghibur saya banget ya. Justru kata-kata receh gini loh, saya benar-benar receh banget orangnya kayak, halo kakak Wahyu nih, request lagunya on the floor. Oke, okay, thank you ya. Terus ada siapa lagi? Ini kakak Anton ya. Dia gak ngirimin kata-kata, tapi ngirimin pantun ya. Pantunnya ngegombal lagi ya. Kita bacain aja, selamat sore kakak Anton ya yang lagi di jalan. Kita bacain pantunnya, beli kedondong, jual jamu. Cakep, mau dong jadi kesayangan kamu? Spesial untuk Anda, The Temper Trap.

Kata-kata hari ini dari Kakak Bob. Hiduplah seperti matematika, mengalihkan kegembiraan menjadi kebahagiaan. Seperti saya yang membagi senyuman saya di live TikTok ya. Sampai di komen, "Ih, senyumannya kenapa, Kak? Bikin mual ya?" Ah, jika Anda lagi menonton live TikTok sekarang juga dan menatap senyumannya Yuka dan Anda tiba-tiba menimbulkan gejala mual muntah, tinggal dibalurkan saja dengan minyak sangat-sangat. Ya dong, apalagi racikannya babe ya. Bambang Pranoto ya, the one and only meracik sangat-sangat jak singa delawan ini ya. Dan pastikan Anda beli yang asli, jangan yang tiruan ya. Sekarang ada produk terbaru lagi namanya sangat-sangat gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Atau mungkin Anda, gabut nih ya, jual apa dikit ya? Hey, mending jual sangat-sangat aja, udah pasti cuan ya. Kalau misalkan beli 3 aja itu sudah dapat harga reseller loh, Foxian ya. Untuk info lebih lanjut terkait reseller dan agen mitra sangat-sangat, Anda bisa hubungi admin Fox Radio Bali di nomor ini ya, dicatat dulu di 081-993-100-102. Sekali lagi di 081-993-100-102. Dan juga Anda bisa kunjungi websitenya untuk lihat updatean produk-produk terbaru dari Sangasanga di www.balihealingoil.com atau bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan Adelawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Masih bersama Yuga Putri di One at the Lunch, Fox Radio Bali. Selamat sore bagi Anda yang baru aja kupingin Fox Radio Bali. Selamat mendengarkan lagu Indonesia, lagu mancanegara yang pastinya bikin Anda bersenandung, bernyanyi-nyanyi, ya kan? Seperti lagu milik Ahmad dan nih, Bidadari, padahal bidadarinya di sini loh. Bidadari di kesunyian ya, sedang mengudara untuk beli Gus Bawa yang request. Dan spesial untuk Anda yang lagi di jalan, ini rame banget ya. Di live TikTok juga, Yuka mau salamin dulu kakak Henry yang disuruh Yuka senyum dong. Ini kayak fotografer ya, Yuka senyum. Halo kakak email, ini kenapa ini live TikToknya? Oke, kakak email katanya, hai kak Yuka, cantik banget. Iya dong, berkat skincare sangat-sangat. Ada siapa lagi? Kakak Maita. Ya, kita bacain dulu kata-kata hari ininya. Manusia boleh berencana, tapi saldo juga yang menentukan. Terus ada lagi, jika ada orang yang tiba-tiba baik kak Yuka, ingat kata Sun Gokong, guru, sudah guru, dia itu siluman guru. Ah, iya lagi, jadi trust issues.
1: Jailo, ya tu sa, no hay más nada.

Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

with you guys, salah satu single milik Sam Smith. Coba lagi requestan dari Foxian ya, luar biasa yang request ini semua lagu-lagunya Foxian ya. Terima kasih yang sudah request lagu favorit Anda, semoga terhibur ya. Lagu favoritnya sudah Yuka putarkan spesial untuk Anda di sore hari ini, tepat di jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah ya. Selamat sore bagi Anda yang baru aja bergabung ya, mungkin baru aja pulang kantor ya, atau mungkin dari tadi sudah pulang tapi belum sampai-sampai ke tempat tujuan Anda. Hati-hati di jalan. Atau mungkin Anda yang lagi di rumah, yang lagi santai menikmati kopi dan juga tehnya ya. Selamat sore untuk Anda. Atau mungkin Anda sedang nge-charge HP sambil dengerin Fox Radio Bali, tapi nge-charge-nya sambil chattingan. Mulai dari sekarang, kurang-kurangin ya Kak Iya, menggunakan handphone ketika handphone Anda sedang di-charging. Jadi HP yang Anda gunakan sehari-hari itu sebenarnya beresiko loh Kak ya. Beresiko apa? Beresiko meledak ya. Seperti kasus dua handphone yang terbakar di stasiun Rawabuntu di tanggal 17 September 2026. Jadi ledakan itu secara tiba-tiba Kak ya, melainkan akibat masalah yang menumpuk. Nah yang pertama adalah kerusakan fisik pada baterai handphonenya. Kemudian panas berlebih pada handphone dan pemakaian pengisi daya berkualitas rendah dan beban kerjanya berlebihan nih ya. Jadi Anda ketika ngecas gitu bisa juga iya, Anda buka aplikasi-aplikasi yang berat sambil scrolling TikTok sambil ngecas handphone itu tidak baik ya Kak ya. Nah kenali tanda-tandanya sejak dini sebelum meledak ya handphone Anda. Misal nih dirasa wah suhunya handphone udah mulai panas nih ya, jangan dikasih paracetamol ya Kak ya. Takutnya wah dia panas nih demam, bukan Kak ya. Itu artinya Kakak dikurang-kurangin aplikasinya di out-out dulu gitu ya. Atau mungkin dicek dulu, wah tiba-tiba kembung nih. Apanya perutnya? Bukan, baterainya Kak ya. Baterai handphone Anda kembung. Nah itu bisa jadi ciri-cirinya ya. Kemudian muncullah cairan atau bau tak sedap dari handphone Anda hingga keluar asap dan percikan api. Nah ini dia adalah sinyal bahaya yang harus Anda waspadai ya. Jika tanda-tanda terakhir itu muncul, segera menjauh ya. Menjauh karena ledakan bisa terjadi dalam waktu kurang dari 5 menit ya. Jadi Anda bisa mencegahnya dengan langkah sederhana Foxian. Hindari yang namanya paparan sinar matahari dari tempat sempit. Kemudian jangan buka aplikasi yang berat saat di charging ya. Gunakan pengisi daya yang asli. Nah ini nih ya, simple tapi benar-benar ngena loh Foxian ya. Jangan pakai yang KW kalau bisa ya chargingnya ya. Ganti baterai yang sudah kembung dengan yang baru, serta jaga agar tidak terlalu panas dan kecerahan layarnya jangan terlalu over. Udah dari sekarang udah tahu gak ada yang ngechat atau pesannya cuma di read aja sama dia pakai sok-sok ngecek HP segala. Udah WA Yuka aja ya sambil request lagu kesukaan Anda, pasti dibales.

Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Gak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-783-977-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.

0: Why?
1: It was coming from Ariana Grande. Yes. And spesial untuk Kak Denny Trisna. Katanya lagi di jalan jadi terhibur sekali. Terima kasih Kak Denny. Wow, asik banget ya sore-sore gini menemani perjalanan Anda juga. Seperti kata-kata yang dikirimkan sama Kak Denny ini ya. Bintang bersinar di malam hari, cahayanya indah menerangi. Suara kakak Yuka selalu di hati, bikin rindu datang lagi dan lagi. Udah kayak lagunya Lila ya. Terima kasih Kak Denny ya, hati-hati berkendara. Dia bos ya, ada sopir dia nih. Atau mungkin lagi naik Bluebird. Wah, pas banget nih bagi Anda yang ingin menikmati perjalanan yang lebih nyaman, lebih lega dan pastinya lebih next level. Nah sekarang udah ada yang namanya Bluebird Prime. Bluebird Prime ini hadir untuk Anda yang ingin momen perjalanan Anda di Bali dengan next level comfort ya. Menggunakan mobil listrik BYD E6 ya, dengan kabin yang lebih lega, terus ruang bagasinya lebih luas juga. Jadi kalau mau jalan-jalan atau mungkin business trip gitu ya, para CEO-CEO yang menyamar atau sekedar keliling Bali gitu ya, boleh nih pesan sekarang juga ya. Bluebird Prime langsung pesan di aplikasi My Bluebird, tapi pastikan aplikasi Anda sudah versi yang terbaru ya. Jadi buat Anda yang lagi di Bali dan ingin punya pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan lebih upgrade lagi, atau mungkin udah biasa pakai Bluebird yang biasa aja Kak Yuka, nah sekarang cobain Bluebird Prime next level comfort buat perjalanan di Bali lebih berkesan. Jadi download sekarang juga aplikasi My Bluebird versi terbaru.

terasa ya, akhir tahun ini tinggal beberapa bulan saja. September, abis itu Oktober, berbernya semua ya di belakang ya. Tinggal beberapa bulan aja, apalagi Anda yang punya usaha UMKM, brand sendiri, atau mungkin perusahaan besar ya, yang sampai sekarang kayaknya, aduh bisnisnya stuck ya, apa kurang promosi? Boleh nih dipromosikan di Fox Radio Bali karena nikmati promo diskon akhir tahun itu sampai 50% sudah PPN dan juga PPH. Kapan lagi dapetin setengah harga ya, say? Jadi Anda bisa dapatkan langsung deal sekarang juga dan iklan Anda langsung dikumandangkan dari detik ini juga sampai di akhir tahun ya. Langsung aja hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 0819. Iya, hubungi marketing Fox Radio Bali di 0819112588899. Saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru dunia.

masih dari kawas lain Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98 Ace dan Pasar Bali. Masih bersama Yuka Putri di Wanna to Lunch. Mengudara single dari Love, I Like Me Better When I'm With You. Yeah, selamat sore bagi Anda yang sudah di jalan atau sudah sampai tempat tujuan. Hati-hati di jalan ya, karena dalam rangka pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan ruas Jalan Kunti 2. Nah, ini adalah di daerah seputaran, ayo seputaran mana Kunti? Seminyang, Cenggu, gimana lagi? Ya daerah sana ya kak ya. Akan dilaksanakan yang namanya pekerjaan crossing box culvert ya. Jadi gorong-gorong nih, kotak beton bertulang ya. Jadi banyak banget pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek di jalan ya kak ya. Jadi salah satunya adalah jalan ruas Jalan Kunti 2. Dan di kawasan Jalan Kunti 2, Kelurahan Seminyak ini ya, sehubungan dengan pekerjaan tersebut, Foxian, kalau misalkan Anda nih ya, mau menuju ke sana gitu ya hari ini, hati-hati kalau bisa dicari jalan yang berbeda ya kak ya, akses yang beda, gimana sih? Sehubungan karena di sana bakal ditutup, bakal macet juga ya, apalagi menuju jalan. Jadi sebaiknya Anda cari alternatif lain ya, karena ditutup sementara demi mendukung kelancaran keselamatan proses pekerjaan. Oke, jadi Kelurahan Seminyak juga mengimbau kepada Anda, seluruh masyarakat dan penggunaan jalan untuk mengatur pekerjaan dan mengatur perjalanan menggunakan jalur alternatif serta mengikuti arahan petugas di lapangan selama penutupan berlangsung. Jadi buat kakak-kakak yang lagi di jalan ini ya, terutama kakak Yasa ya, yang katanya pengen dengerin lagunya Westlife, kena macet katanya.

satu single milik Viera. Takut. Nah, lagunya sedih ya. Karena ada satu kata-kata yang bikin dibacain, disuruh bacain katanya ya. Sepertinya saya curiga ya, sepertinya kakak ini yang mengirim sesuatu tadi pagi ya. Karena dia nanya, kakak Yuka tadi pagi ada di studio nggak? Ada dong, ya. Curiga saya, apakah Anda yang mengirimkan nasi kuning untuk Grace ya? Dan saya juga ketiban apa ya, rezekinya gitu ya. Dan dia mengirimkan kata-kata, selamat sore kakak Gemini. Baca dengan penuh perasaan ya kak Yuka, ingat back soundnya yang sedih, kita kasih back sound sedih ya. Ingat, menghayati ya kak ya, disuruh sedih saya. Kata-katanya seperti ini, kita semua punya batas. Entah batas wajar, batas sabar, ataupun batas sadar.

coordinators with 1FM, Pulse Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Seperti lagu milik 30 Seconds to Mars. From yesterday, requestan detik-detik terakhir ya dari kakak Ferry Andika. Selamat sore kakak yang kena macet di Ubud. Biar gak bosan katanya. Dan pastinya semoga Anda tidak bosan-bosan mendengarkan Fox Radio Bali ya. Apalagi Yuka mengudara dari jam 4 sore tadi. Gak terasa sekarang sudah 2 jam Yuka menemani Anda. Dan kakak De Aris, aduh maaf banget ya. Yuka gak bisa muterin ya karena udah waktu harus memisahkan kita. Kakak Gemini, thank you ya nasi kuningnya. Sering-sering kak, lancar terus rezekinya. Besok menu MBG apa lagi? Bercanda ya. Ingat Yuka Putri suka bercanda, jadi bercandanya jangan masukin di hati ya. Jadi masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafasmu. See you tomorrow.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: udah cuy. Emang
1: lo udah harus ketawa
0: udah. Udah emang.
2: Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga Sanga.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotik yang sudah tersebar, Kimia Farma, K24 Apotik, atau juga di Century, yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi, pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan. Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

She's what matters with 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Wow, halo Foxnya di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya. Ini Sylvania is back. This is Fox Cicet. Sampai nanti di jam 9 malam. So, stay tuned.

Satu single miliknya Alesso featuring Katy Perry, When I'm Gone. Ya, single ini spesial banget untuk Anda Foxian ya, malam hari ini lagi aja gitu ya. Lagi aja istirahat. Nah, untuk Anda yang sedang beristirahat gitu Foxian ya, bisa langsung aja nih kayaknya untuk dengerin lagu favorit Anda ya. Dan request aja lagu Anda di nomor WhatsApp 087878-4x102. Bisa juga ke sosial media, ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Nah, untuk Anda biar makin seru, bisa langsung menuju ke website ya, ada di www.foxradiobali.com. Satu lagi Foxian malam hari ini, Fox Chat bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 9 malam. Dan pastinya gak bakal lupa juga sama What's On Today untuk flashback di peristiwa masa lalu. Live call masih tetap di nomor WhatsApp 087 8784x102. So, jangan kemana-mana.

0: hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar. Untuk TikTok at Sangasanga Hospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.
1: Perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit Semeton Fox? Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng Semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit Semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.

satu single by GAC berlari tanpa kaki gitu Foxy ya. Nih, kayaknya gak mungkin banget ini ya kalau berlari tanpa kaki. Yang ada terbang tanpa kaki gitu ya, terbang pakai sayap gitu, asik banget ya. Hai hai Foxian, senyumnya mana sih malam hari ini, kayaknya sepi banget. Kenapa? Lemes ya? Aduh Foxian, Yuni temenin deh malam hari ini. Gimana? Rabu-rabu ini jangan sendu dong, karena besok Kamis ya. Kamis itu hari kejepit ya, maksudnya kejepit di antara 7 hari itu Foxian ya. Hari tengah-tengah gitu ya, antara selesai di weekday, antara mau menuju ke weekend juga gitu kan ya. Kan makanya malam hari ini yang rasa kayaknya lemes banget, bawaannya tuh kayak pengen dengerin sesuatu, ya udah dengerin lagu favorit Anda, langsung aja request ya di nomor WhatsApp 087 8784 kali 102. Dan pastinya nih Foxian ya, Yuni tunggu sampai nanti di jam 9 malam. Jadi gak usah malu-malu kucing ya. Yang mau ikutan live call nanti juga ada. Boleh. Ngomongin tentang musik juga nih Foxian ya, sekarang ini lagi baru aja selesai ya ajang penghargaan musik paling bergengsi Indonesia. Bener, AMI Musik ya, AMI. Nah, Anugerah Musik Indonesia ini, AMI Awards ya 2026, akhirnya merilis daftar para nominasinya nih Foxian. Yang pastinya buat Anda-Anda nih para pecinta musik tanah air, siap-siap dibuat histeris ya sama persaingan sengit para musisi favorit tahun ini. Nah kalau dikutip dari Detik Pop nih Foxian ya, dari sekian banyak karya Ciamik yang masuk radar penilaian, ada 3 nama musisi jempolan yang sukses memborong daftar nominasi terbanyak nih Foxian. Ulala. Penasaran gak sih? Penasaran banget ya pastinya. Yang pertama ada Isyana Saraswati. Bukan Isyana sih kalau gak borong ya Foxian ya. Kalau gak bikin kejutan ya bukan Isyana namanya Foxian. Nah itu dia, pokoknya ada Isyana yang dimana nominasinya ini benar-benar kesabet semua ya. Dari lagu Be Alright, ada juga Garuda Jadaku. Ulala, pokoknya banyak deh ya Foxian ya. Andi Rianto udah pasti masuk ya kan. Kemudian ada Ed Gita. Kenapa Andi Rianto? Iya jelas lah, penata musik pop terbaik ini, pokoknya the best of the best ya, ngebuktiin banget kalau hebat di industri musik tanah air nih Foxian ya. Lewat aransemen megah dan sentuhan emosional, pokoknya di setiap karya-karya akhirnya ngeborong juga jajaran nominasi krusial. Ed Gita, so pasti solois wanita kesayangan Gen Z ini juga gak mau kalah ya Foxian ya. Karya-karyanya tuh emang relatable banget dan menyentuh hati, dan itu pokoknya berhasil banget ya ngebawa Ed Gita merajai kategori-kategori utama. Wow, salah satunya aduh, Berusaha di Bawah Hujan sama Rutinitas. Udahlah Foxian, kalau yang satu ini jangan sampai diragukan lagi ya gak sih. Hero kayak lagunya Angela Jolie yang satu ini. Ini dia untuk Anda.

saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari

0: ayah sendiri ataupun babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwe ambusan inenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, singa lawan.
3: Fox, Radio Bali.

Wonderful FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Satu single special by Zara Larsson, Uncover. Satu single special untuk Anda malam hari ini, Fosian. Dan single ini juga sudah di request ya, spesial dari Pak Tupurwo yang malam hari ini masih tetap stay tune barengan Yuni Silvania. Anyway, Sangasanga kali ini kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sangasanga, yang dimana Ultimate Sangasanga kini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sangasanga, sampai dengan skincare. Nah, Foxian, khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangasanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aroma yang lembut dan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kemasannya modern, Foxian, yang dari kemarin nanya kemasannya gimana Yuni, aman ya, cocok banget deh buat Anda yang para generasi muda. Aromanya juga seger banget dan tetap membawa kualitas herbal khas Sangasanga yang sudah terpercaya pastinya. Nah, yang kepo, langsung aja dapetin info lebih lengkap lagi dengan cara datang langsung ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Nah, yang mager, pesan aja di nomor ini, 081-993-101-02. Catat ya, 081-993-101-02. Sangasanga, sing ada lawan.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Kia Indrawari, Seribu Kali. Ibarat kata kalau misalnya cowok nih Foxian ya, seribu kali ditolak ya tetap. Foxian, aduh jangan sampai kelewatan nih, emang ada apaan sih Yuni? Ini dia nih Foxian ya. Sekarang ini lagi ada promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Karena khusus untuk pembelian di Fox Radio Bali, nanti Foxian bisa dapetin promo banding skincare sangat-sangat. Yang pasti harganya super hemat banget. Nah, dalam satu paketnya nanti Foxian bisa dapetin natural cream, ada facial wash dan juga face mask. Yang kalau misalnya belinya Foxian harga normal ini di Rp315.000. Tapi karena lagi ada promo banding, Anda hanya cukup bayar Rp120.000 aja.

Javoxian. Makanya gasin aja, beli satuan juga boleh, 40 ribu. Yuk gasin, kelihatan lebih sehat ya gak sih? Terus bersih, terus glowing, apalagi harganya terjangkau banget. Oh iya, apalagi nih, skincare sangat-sangat sudah terdaftar di BPOM, sudah super brand, dan ini dijamin ya, aman banget digunakan untuk semua jenis kulit dan juga berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Makanya yuk manfaatin promonya sekarang juga dengan cara datang langsung ke Fox Radio Bali yang beralamatkan di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar Bali. Dapetin promo skincare dengan promo banding karena ini cuma sampai di September aja. Apalagi sekarang udah tanggal 23 nih Foxian. Makanya ayo langsung aja. Ingat ya, promonya ini cuma berlangsung di Fox Radio Bali. So, jangan sampai kelewatan. Bentar lagi udah mau habis September, Foxian. Jangan sampai ketinggalan ya. Lagi hemat banget nih harganya.

Mengisi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yuni Silvania di Fox Chitchat malam hari ini sampai di jam 9 malam. Dan ternyata satu single miliknya Jonas Blue and Why Don't We Don't Wake Me Up. Tapi jam segini belum wake up, lucu sih Foxia dia. Anyway, single ini juga mengantarkan kita tepat sekali ya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Fox Chitchat masih ada 1 jam lagi. Yang mau ikutan live call tetap stay tune di sini aja. Karena Yuni Silvania masih bakal nemenin sampai di jam 9 malam. So, langsung aja nanti dipencet di nomor 087878 kali 102.

Justin Bieber favorite girl, and this is Eunice Sylvania di Foxy Chat. Hey, aduh, siapa sih favorite girl-nya Foxyan, terutama yang cowok-cowok gitu kan ya. Ada gak sih Foxyan? Istri-istri, pacar-pacar, anak-anak, ya udahlah terserah Foxyan ya. Yang penting kalau Anda itu suka sama seseorang atau mungkin Anda memfavoritkan seorang perempuan gitu Foxyan ya. Udah ala-ala gitu ya, meratukan banget gitu, celah. Aduh, bicara tentang perempuan juga nih Foxyan ya. Ada salah satu yang bikin hormon perempuan atau cewek ini rusak loh Foxyan. Ini kalau menurut studi sih Foxyan ya, dari Fitch.Spear, begadang sering dianggap hal biasa. Padahal dampaknya bagi perempuan enggak sesederhana rasa kantuk keesokan harinya loh Foxyan. Kurang tidur yang terjadi terus-menerus ini dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Ketika ritme ini terganggu, produksi hormon reproduksi juga bisa ikut berubah. Sehingga pada sebagian perempuan, ini siklus haid dapat menjadi gak teratur nih Foxyan. Nah bukan hanya itu, begadang juga ini meningkatkan hormon kortisol ya, hormon stres nih Foxyan. Jika kadarnya terus tinggi, keseimbangan hormon seperti estrogen dan progesteron ini dapat ikut terganggu. Nah dampaknya, ini bisa berupa mudah lelah, habis gitu sulit fokus, udah gitu suasana hati berubah-ubah, jerawat. Parah ini mah ya, daya tahan tubuh menurun. Aduh, sampai pada siklus gangguan haid atau menstruasi nih. Jadi ini nih Foxyan, tidur itu bukan sekedar mengistirahatkan tubuh, tapi saat tidur, tubuh ini memperbaiki sel-sel yang rusak, menyeimbangkan hormon dan juga memulihkan fungsi organ tuh kan. Karena itu, jangan korbanin deh waktu tidurnya ya Foxyan ya, apalagi mengurangi gitu kan ya tidur. Wah, begadang, jangan-jangan nih buat ciwi-ciwi ya. Tapi gini nih Foxyan ya, tapi sebenarnya nih

Untuk FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Yeah, Midnight Quickie and Rocket Rockers, ingin hilang ingatan. Bisa-bisanya ya, Anda, orang pada mau ingat semuanya malah pengen hilang ingatan, Foxian ya. Jangan, kalau sama yang satu ini jangan sampai hilang ingatan. Setuju. Nah, ini Foxian. Kalau Anda mau dapetin produk sanga-sanga, jangan lupa sekarang itu udah makin gampang Foxian. Jadi Anda bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Nah itu dia. Oh iya, selain itu produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farmaka 24 Apotek dan juga Senturi. So, gak perlu bingung lagi kan, apalagi pura-pura lupa, jangan yang ini ya. Karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan yang pasti satu lagi, produk yang terjual di outlet ini atau juga di apotek adalah sanga-sanga asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Yang pasti Foxian, kalau Anda lagi pegel-pegel, capek-capek, ingatnya harus sama sanga-sanga ya. Apalagi sanga-sanga yang ada gambar babinya nih yang asli Foxian ya. Selaku peracik aslinya yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun. Ingat ya, sanga-sanga sing ada lawan.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
0: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Metro FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Wow, Yudi Silvania masih di sini, Foxia dia, thank you so much untuk Anda yang masih tetap station di sini. Dan lagu ini tuh spesial banget ya untuk Anda yang lagi di jalan nih kan, ya kan? Sepi banget gitu kan ya, ditemenin sama lagu ini langsung semangat lagi gitu Foxia nih ya, makin semangat aja gitu ya sama yang satu ini. Semangat banget ya, apalagi kalau udah ngomongin tentang reward umroh bareng sanga-sanga. That's right, periodenya masih ada sampai tanggal 1 Desember 2026. So untuk Anda yang udah ngumpulin amplopnya kan, gas kumpulin lagi. Yang belum, kali ini ada cara yang lebih gampang lagi mumpung masih bulan September nih Foxian ya. Kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler yang varian balur. Atau juga tanamilah tanamu klasik atau ultimate, ini yang ukuran 100 mili. Terus ini wajib digunting jadi 2 bagian. Pastikan produksinya di atas tahun 2024. Terus lampirin fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat lengkap. Dan tulis depan amplop karyawan, konsumen atau sanga-sanga. Nah, tergantung peserta ya seperti Anda. Kemudian kalau sudah selesai, langsung aja kirimin amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik sanga-sanga. Alamatnya di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading, Desa Bagbagan, Gianyar, Bali. Foxian, inget deh, makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bareng sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Tuh kan, kapan lagi dibiayai umroh bareng sanga-sanga? Makanya kumpulin sekarang juga Foxian, ya kan? Gampang, gas kan ya. Masih ada waktu sampai nanti Desember. Jangan kemana-mana Foxian ya. Ingat, siapa tahu Anda menang ya gak sih?

Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 085. Sekali lagi di 0852, 8-nya 4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa.

0: Art of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Semeton Fox, Sunny sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sunny Ake. Mang dihilang sakit Sunny keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sunny Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sunny meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok, Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali bersama Yuri Sylvania. Satu single miliknya Galantis featuring Hong and Sling, Love on Me, spesial untuk Kahida. Tadi yang udah request via call WhatsApp. Celah ya. Dan kali ini Foxian untuk Anda yang masih pengen request lagu favorit, masih ada waktu, tetap di nomor WhatsApp 087878 4x102. Tapi kita flashback dulu di segmen What's On Today. Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Jangan ketinggalan sama ceritanya, so tetap stay tune What's On Today kali ini di tanggal 23 September. Di masa lalu ada peristiwa bersejarah penting yang dikutip dari Wikipedia. Pada tahun 1846 ada penemuan planet Neptunus. Ini adalah astronom Prancis, Foxian ya, Urbain Le Verrier dan astronom Jerman Johann Gottfried ya, secara resmi menemukan planet Neptunus berdasarkan perhitungan matematis lintasan orbit Uranus. Wow, ternyata hari ini nih Foxian ya. Di tahun 1889 ada pendirian Nintendo. Ini adalah Fusajiro Yamauchi mendirikan perusahaan Nintendo Koppai di Kyoto, Jepang. Pada awalnya, Nintendo ini memproduksi kartu permainan tradisional Jepang yang bernama Hanafuda. Dan Foxian, hari ini juga diperingati sebagai Hari Besar Maritim Indonesia, Maritim Nasional yang ditetapkan melalui Kepres nomor 249 tahun 1964 untuk mengenang Musyawarah Nasional Maritim 1 yang digelar pada 23 September 1963, Foxian. Wow, ada pengalaman apa nih tanggal 23 September tahun lalu nih Foxian, atau tahun-tahun sebelumnya gimana nih? Cerita dong, kepo ya.

Monoton FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Wow, Foxian, gak kerasa sudah di 44 menit ya, lepas pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya live call. So, untuk Anda yang mau, gas sekarang juga. Ayo! It's open the request line. Go, ini Sylvania is back. This is live call for you yang mau request lagu. Masih ada waktu satu lagi, let's go. Yang mau ngobrol tipis-tipis, yang mau kasih gombalan, ayo ya. Sudah rindu banget nih dari minggu lalu, kayaknya kurang gimana gitu ya, kurang mendengarkan gitu ya. Mendengarkan apa nih ya? Mendengarkan ya itulah gitu Foxiannya, soalnya udah lama nih gak ada yang gombalin nih. Gombalin gak usah lah Foxiannya, yang penting fakta nyata gitu gak sih. Anyway, siapa nih di sini yang sinyal radionya suka ghosting? Cielah ya kan, ghosting udah kayak pacaran aja ya. Udah kayak dikerasin sama someone gitu ya. Bentar, gini nih Foxian ya. Kalau misalnya di ghosting ini di radio kayak entar ada, entarnya hilang gitu kan ya. Udah deh Foxian, tenang aja. Sekarang ini Anda tetap bisa dengerin Fox Radio Bali lewat www.foxradiobali.com streaming. Praktis banget, gampang dan siap nemenin aktivitas Anda seharian. Cielah, siapa yang mau nih? Ya udah Foxian, untuk Anda yang mau ikutan live call di nomor WhatsApp 087-8784x102 sambil nemenin Anda yang lagi pada nyetir-nyetir ini, yang lagi pada nyetir senyum-senyum dong. Nyengir-nyengir. Bisa-bisa ya, oke deh. Ini halo, selamat malam. Malam. Aduh, kenapa ini handphonenya? Handphone. Ada handphone kali ah. Ya udah Foxian. Sekalian dulu lah, Yuni mau sapa-sapa dulu ya. Satu single tadi itu yang udah di request sama Cak Mbois ya. Cak Mbois masih di Jawa. Ya ampun, pantesan yang dia enggak ngekol-ngekol ya. Oke, thank you banget Cak Mbois udah ikutan stay tune malam hari ini. Ada Kahida, thank you so much. Ada Haji Udi, thank you. Ada Kak Yanian, lagunya tadi udah diputerin ya. Kak Riz juga lagunya udah Dustil Down Special for you. Ada Pak Tupurwa, thank you so much. Ada Kak Madehendra Saputra juga. Ada yang baru malam hari ini ya, Kak Mei Suandinata. Kak Mei, hati-hati di jalan. Ada I Gede Pasek Sugiana malam hari, thank you so much yang masih tetap setia nemenin Yuni. Jangan kemana-mana dulu ya, satu single spesial untuk Anda malam hari ini ada Devil Inside Me by Kashmir for you.

Menurut FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah One Fox ya nih ya. Gak kerasa, soalnya ini harus pamitan karena udah time Fox ya nih. Thank you so much sudah nemenin Yuni dari tadi, dari jam 7 sampai hampir di jam 9 malam. Dan mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata, karena manusia tempatnya salah Foxian. Thank you so much. Setelah ini jangan kemana-mana, karena bakal ada rest and relax yang bakal menemani Anda sampai nanti di jam 11 malam. Langsung aja ini Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Yuni Silvania pamit undur diri. Cheers what matters with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye, see you tomorrow.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Refresh your day on rest and relax songs.
2: Cheers what matters with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari Kutus-Kutus yang pastinya sing ada lawan. Halo Fox, di kawasan Kota Denpasar dan juga sekitarnya, Redi Faisal kembali hadir menemani Anda di Rest and Relax sampai jam 11 malam nanti. Stay tune.

Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu di era 2000 ya, tahun 2000 sampai dengan 2008. Nah, untuk Anda yang suka banget sama lagu-lagu tahun-tahun segini nih, boleh banget nih Foxian ya. Gabungan bersama Randy di Rest and Relax sampai nanti jam 11 malam. Karena Rest and Relax akan selalu hadir menemani Anda dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Caranya gimana nih mau gabungan nih Foxian ya? Gampang sekali, langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, ataupun juga di Instagram di @102FM Fox Radio Bali, di WhatsAppnya di 087-87-84x102 ya, langsung aja. Nah, untuk ada juga yang suka banget dengerin Radio Fox tapi suka ketinggalan gitu loh, karena susah ya bawa radio kemana-mana. Nah, gampang banget. Sekarang langsung aja streaming melalui website kita di www.foxradiobali.com. Ini cara gampang, cara simple ya, untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Jadi gak ada tuh alasan lagi ya untuk Anda yang, aduh kelewatan ini karena sinyalnya jelek. Ah, gak ada lagi, pokoknya bisa langsung aja streaming. Sekarang juga boleh banget nih Foxian ya.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil, tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Rajang semang, Ge.
3: Rajang semang, kok, Ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
3: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
2: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Rest your body with this melody. rest and relax.

Wonoto FM Box Radio Bali Sip di The Best Station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan ya. Selamat malam Boxian, ready kembali hadir menemani Anda di Rest and Relax tentunya. Dan juga kembali ini ya, dengan bangganya nih pabrik sangat ini mengumumkan gitu ya, sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate produk dengan racikan lebih ultimate lagi nih ya. Dan juga waspadai untuk barang-barang yang palsu yang berkeliaran di luar sana nih Foxian ya. Produk asli dari Babe Babang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Babang Pranoto di kemasannya. Oh iya, sekarang juga ada nih produk terbaru dari Sanga-Sanga nih Foxian ya, ada Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produk dan juga harga resminya, konsumen bisa langsung kunjungi platform resmi di Instagramnya di @sangasanga_bali. Dan ini nih yang paling penting nih ya, untuk Anda yang pengen banget punya penghasilan tambahan, yuk bergabung langsung jadi reseller ataupun juga agen mitra Sanga-Sanga. Untuk informasi pendaftaran, hubungi langsung saja admin Fox 100102 ataupun juga langsung kunjungi aja website resmi yang Sanga-Sanga di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda, jadi jangan sampai dilewatkan infoksiannya. Langsung aja deh hubungin admin ataupun langsung ke website kita.

You Too With Or Without You yang spesial tadi di request tadi ya, sama siapa, Degin ya. Sudah diputar lagunya ya, pokoknya yang lain yang lagi request lagunya ditunggu aja. Yang belum boleh langsung aja bisa gabungan melalui Facebooknya di Vox Radio Bali ataupun juga di WhatsAppnya di 087878 4x102. Selamat malam Voxian, ini ya gak kerasa akhir tahun ini udah tinggal beberapa bulan lagi. Nah, buat Anda para pelaku usaha UMKM yang punya brand, perusahaan, instansi sampai dengan personal bisnis gitu ya, jangan biarkan momen akhir tahun ini lewat begitu aja. Karena Vox Radio Bali punya promo spesial end year package. Saatnya buat produk dan juga bisnis Anda lebih didengar, lebih dikenal dan juga lebih diingat lewat promosi radio. Dan yang paling spesial ini Voxian, yang paling spesial, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 50%. Dan ini sudah termasuk PPN dan juga PPH ya. Promo ini bisa Anda deal dari sekarang dan juga paket promosinya ini bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Wah, luar biasa nih. Tinggal beberapa bulan ya di diskon 50% kan luar biasa nih ya. Jadi yang mau bisnis Anda makin dikenal atau mau launching produk nih pas banget ya. Atau yang mau dorong penjualan menjelang tutup tahun nih. Saatnya pilih end year package dari Vox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis. Karena slot terbatas dan juga paket tidak berlaku kelipatan nih Voxian ya. Untuk pemesanan bisa langsung aja hubungi di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. And your package Vox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Monoto Epoch sudah dibalik sih, beli the best station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Hipoksian ya, yang di luar sana, yang pada galau banget gitu ya. Gimana sih Randy kalau misalnya lagi rusak gitu loh radionya, jadi gak bisa dengerin Randy siaran. Ih, gampang banget sekarang hipoksian ya. Jadi sekarang itu gak harus dekat sama radio loh buat dengerin, atau lebih dekat lagi dengan Fox Radio Bali. Cukup buka websitenya di www.foxradiobali.com, klik play, dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Apalagi nih malam-malam gini, pas banget di rest and relax nih, kita kembali ke masa-masa tahun 2000 sampai dengan 2008. Setuju gak sih?

Semoga lagu ini ya bisa menjadi teman yang untuk mengenang gitu ya, tapi harus tanpa ada penyesalan. Bener gak sih Pak Gusian ya? Ini ada lagu dari Afgan, Terima Kasih Cinta. Ini mungkin juga salah satu ungkapan juga kepada orang yang mungkin pernah kita cintai, atau mungkin ini juga ungkapan untuk cinta yang sedang bersemi saat ini. Wah, ini ya Pak Gusian ya, selamat menikmati dan juga harus tetap di sini bersama Randy Faisal tentunya sampai jam 11 malam di Rest and Relax. Langsung aja di Sound of Dream malam hari ini, Afgan, Terima Kasih Cinta, spesial untuk Anda.

One Auto FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada informasi dari kutus-kutus yang pastinya seng ada lawan. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih malam hari ini nih Foxian ya. Yang sudah bergabung malam hari ini ada Madeda Saputra dari Desa Tumarga Tabanan. Ikutan hadir malam hari ini ada I Gede Pasek Sugi.

Oke, gue kasih informasi dulu untuk Anda sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya ya. Ada yang dikutip langsung dari denpasar.viral ini ya. Parkir di tepi jalan yang bukan diperuntukkan untuk parkir gitu ya. Ini kepadatan lalu lintas terjadi di Jalan Lulut kawasan Nusa Dua, tepatnya di sekitar salah satu hotel nih Foxian ya. Arus kendaraannya semakin tersendat akibat sejumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan raya yang bukan merupakan area peruntukan untuk parkir gitu Foxian ya. Kondisi tersebut membuat gerak kendaraan menjadi lebih terbatas dan juga turut memperparah kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Dan juga pengendara yang berada di sana ya diimbau untuk tetap berhati-hati dan juga mengutamakan kelancaran serta keselamatan bersama nih ya. Perlu ditindak langsung deh ya yang kayak gini-gini nih, bikin makin macet lagi ya. Apalagi di situ parkirnya itu benar-benar di sebelah rambu-rambu larangan parkir. Gimana nih Foxian, kalau Foxian nemu yang kayak gini gimana? Mau dikempesin aja bannya atau gimana ya? Atau Foxian suka gitu juga ya? Nggak boleh ya, no.

0: Refresh your day. Unrest and relax sounds.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

S Club 7 Never Had a Dream Come True. Special request tadi ya dari Yunita Septiari yang ada di Jalan Sakura ini ya. Salamnya buat yang lagi stay tune aja dan penyiarnya. Semoga kita sehat selalu dan selamat istirahat agar bisa beraktivitas kembali seperti biasanya besok ya. Semangat siarannya ya. Good night. Dan pasti masih bersama Ready Faisal di Rest and Relax. Dan pastinya masih di 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan di Foxiannya. Selamat malam ini ya. Masih bersama Randika di sini. Nah ini Foxian ya. Kalau masih bareng sama Randi di sini, ini ada informasi yang penting banget. Kalau Randi gitu ya, Randi itu suka banget yang namanya merawat diri. Pengen gitu kan wajahnya jadi glowing gitu kan, kayak orang-orang sekarang gitu kan, wajahnya tuh bersih-bersih, glowing, sehat gitu. Nah pas banget nih, ada promo spesial yang membuat Anda akan menjadi lebih glowing, lebih bersih dan juga sehat tampak kulitnya ya. Jadi untuk Anda ya, jangan sampai dilewatkan. Khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sanga-sanga dengan harga yang super duper hemat banget tentunya. Dalam satu paket Anda akan mendapatkan natural cream, ada facial wash, terus juga ada face mask juga nih. Kalau misalnya nih Foxian, belinya satuan harganya bisa mencapai Rp315.000 loh. Tapi lewat promo bundling ini, Anda cukup membayar Rp120.000 saja. Wow. Atau kalau misalnya mau beli satuan juga bisa nih ya. Harganya murah banget ya, harganya hemat banget, cukup bayar Rp40.000 saja untuk varian natural cream, facial wash ataupun juga face masknya. Karena ya, kapan lagi ini bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih, glowing dengan harga yang sehemat ini. Apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM, sudah super brand juga ya, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami tentunya. Yuk manfaatkan promonya sekarang juga. Datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Dan dapatkan promo skincare, boleh yang paket bundling ataupun juga yang satuan. Sampai di September ini saja nih ya. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jangan sampai kelewatan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.
5: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
7: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dasep pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102.
8: Lagi liatin apa sih, Dis?
9: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
8: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
9: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
8: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
9: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
8: Sanga-sanga, singa.

102.5 Radio Bali. Simply the best station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan nih. Foxian gimana ini ya? Udah diajakin pulang aja nih sama Michael Bubble ya. Tapi ntar dulu ya, jangan dulu ya. Karena ini ada satu segmen lagi ini, ada di Bedtime Stories. Kali ini Randy kutip langsung dari Indo_Psikologi. Ini film Kucing Meong ya, buatan mahasiswa ITB raih penghargaan di tingkat nasional. Internasional loh malahan ya. Kucing kampus bernama Siti yang biasa berkeliaran di gedung LabTech 7 ya, ITB, menjadi tokoh utama sekaligus inspirasi film berjudul Meong. Film karya mahasiswa Liga Film Mahasiswa LFM ITB ini meraih penghargaan internasional. Film tersebut bergenre slice of life dan juga diproduksi oleh tim Officious Project ya. Film ini mengisahkan interaksi antara kucing bernama Meong dengan mahasiswa semester akhir. Tim produksi melakukan casting pada 40 kucing di kampus ITB selama seharian penuh ya, hingga akhirnya kucing Siti yang terpilih sebagai pemeran utamanya. Dengan pengemasan dan juga ide cerita unik ya, Meong ya berhasil meraih penghargaan Most Inspiring Film Award di Second Next Scene Kids and Youth Film Festival. Wah, luar biasa nih ya. Padahal dari hal yang simple aja tapi menjadi suatu inspirasi dan juga pastinya sampai meraih penghargaan internasional loh, luar biasa nih ya. Semoga hal-hal yang seperti ini banyak ditiru, banyak dicontoh, yang pastinya akan lebih mengharumkan lagi nama baik Indonesia tentunya di kaca internasional ya. Aduh, kami ucapkan ready khususnya ya, ucapkan kepada adik-adik mahasiswa dari ITB ini luar biasa. Semoga kedepannya bisa menciptakan lagi atau meng-create lagi film-film yang mungkin yang lebih inspiring ataupun juga film-film yang lebih bisa membanggakan Indonesia. Benar gak sih, Foxian?

Menurut FM Box Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan nih fokusiannya. Terima kasih banyak nih fokusian yang sudah bergabung nih malam hari ini ya. Terakhir nih Radhi sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook dulu. Dari Iketut Adi Sugina Dinasran, ini dari Pempatan Penamparan ya, Jalan Gunung Andakase ya, Padang Samin ikutan hadir. Ada Wayan Siaja dari sekitaran Mas Ubud, ada Tumiar Idawati, terus juga ada Madeda Saputra, Tumiang Virgo, selamat malam, ada Wayan Sukerti juga hadir, ada Warsa Kolik ya dari Antike ikutan hadir juga. Cogus Permana, selamat malam dari Sukawati ikutan hadir. Kita beralih ke Kelungkung Tegak, ada De Apong, selamat malam juga dari Daeng Suarsike. Dari mana nih, Jalan Merdeka Blumbang, mana nih Blumbang, mana sih Bangli ya, oke. Terus juga dari Kedewatan Ubud ada Dewan Boju Ubud, Pandena Tombong Srokadan nih ya, ikutan hadir juga. Ada Sang Tuketut, selamat malam, Jero Gede di Beten Biu ya. Ada juga Mbok Rai Sukerti, ada Oka Mulyarta juga, selamat malam. Ada Panripta, ada dari Sesetan ini, Kemle Mas Beto Bali ikutan hadir. Terus juga ada Wayan Winadi juga ikutan hadir dari Wongaya Gede hadir malam hari ini. Terima kasih banyak. Jangan sampai kelewatan nih Foxian ya. Karena Rest and Less akan selalu hadir menemani Anda dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi jangan sampai kelewatan nih Foxian ya. Terima kasih banyak pokoknya semuanya yang ikutan bergabung di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Pokoknya semuanya terima kasih banyak. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Kata Subroto 98X Kota Denpasar Bali, jangan lupa jaga kesehatannya Foxian dan balur sanga-sanga, karena sanga-sanga ada transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Saya Radhi Faisal pamit undur diri. Just what matters with 100.5 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye bye Foxian. See you. Bye bye. Selamat malam, selamat beristirahat. Lagu terakhir untuk Anda, James Blunt, You Are Beautiful.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, Niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis Niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados Niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sangat lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan.

karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan!